0: sam lame. A logam copying gemmajan. Anguami yimur machang. A bumbum copying gemmajan. Ankondalo sam lame. A logam copying gemmajan. Anguami yimur machang.
1: Mechela. Mewala. A bumbum.